0: kendaraan dari arah barat dan timur sama ramenya ya. So, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus. Terus yang dari arah selatan dan utara, ini sepeda motor, mobil pribadi. Ini tapi lebih banyak sepeda motor ya, jadi lancar-lancar aja untuk di Simangarang luas. Ini ramenya ramai lancar, walaupun ditambah dengan keramaian pasar ya. Tapi ini lancar sekali di Karang Luas, baik yang dari arah barat maupun yang dari arah timur. Ini emang jalur utamanya ya. Dan untuk yang dari arah selatan dan utara, ini biasa untuk sepeda motor emang ramai ya. Biasanya mau masuk pasar bisa, atau yang menuju ke perkampungan juga bisa untuk di Karang Luas dari arah selatan dan dari arah utara. Terus bergeser lagi ke kota ya, dari Simangkur Satria. Simangkur Satria ini juga ramai dari Kemata Kesimang, ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi. Untuk di Simbangkor emang pasti ramai terus ya, Kor atau Aston ini pasti ramai terus untuk lalu lintas, apalagi pada pagi hari dan sore hari ya, pasti ramai untuk kendaraan. Seperti biasa emang sepeda motor, mobil pribadi yang mendominasi pagi ini emang ramai ya, dari arah barat dan timur ini hampir sama sih ramainya. Jadi tapi masih lancar sih untuk di Simangkur saja ini masih lancar. Jadi antrian-antrian pun juga tidak terlalu panjang ya, atau tidak terlalu padat. Di aman aja yang mau melewati Simangkur saja pada pagi hari ini. Terus berikutnya jalan gerilya ya, saya biasa untuk jalan gerilya ini saya recap langsung untuk dari Simang Tanjung sampai Simang Pancurawis. Ini lancar semuanya, walaupun kendaraan ya bervariasi ya, paling bervariasi emang ada sepeda motor, mobil pribadi, bus, kendaraan barang, pasti biasa lewat gerilya. Untuk di jalan Sensut emang ramai, tapi biasanya hanya sepeda motor dan mobil pribadi ya. Tapi untuk kalau di jalan gerilya ini emang ada tambahan bus dan kendaraan barang. Tapi ini lancar semua, dari Tanjung sampai Pancurawis ini lancar semua untuk lalu lintasnya. Dan terakhir saya sebutkan di Simpang Kalibagur. Kalibagur ini yang mau menuju arah Banyumas dan menuju arah Soaraja ya. Ini kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ada yang dari arah Banyumas dan dari arah Soaraja ya. Dan yang dari arah Pekaja atau Sakal Putung, ini kebanyakan yang sepeda motor dan mobil pribadi ya. Tapi memang banyak sepeda motornya. Ini juga lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, kepadatan, ini tidak ada sama sekali. Jadi yang mau melewati Simpang Kalibagur atau mau menuju Simpang Kalibagur, ini aman untuk pada pagi hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Oke, siap Kak. Sama-sama.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
3: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki kebun raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman.

0: lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.

0: peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini ada informasi datangnya dari Ariana Grande yang ternyata sekarang ini dia lagi menikmati hiatusnya ya bareng sama pacar ya. Jadi Ariana Grande dilaporkan sangat menikmati momen hiatusnya dari pekerjaan setelah rampung menjalani The Eternal Sunshine Tour pada awal September 2026 ya. Jadi menurut sumber dekat Grande, penyanyi tersebut kini bisa menikmati waktunya jauh dari sorotan publik untuk dirinya sendiri dan bersama dengan kekasihnya Ricky Alvarez. Dan kondisi Ariana sangat baik gitu ya. Sumber itu menambahkan bahwa Ariana sedang menjaga privasi di LA dan menikmati waktu senggangnya. Dan Page Six menyebut kalau pasangan itu terakhir kali terlihat di depan umum pada tanggal 24 September saat menghadiri acara Halloween Horror Nights di Universal Studios Hollywood. Dan perempuan 33 tahun ya itu ya kembali menjalin hubungan asmara pada musim panas lalu setelah sempat berpisah pada 2016. Dan Ricky Alvarez sebelumnya merupakan penari profesional untuk Grande. Dia pun sesekali terlihat dalam The Eternal Sunshine Tour milik Grande yang berakhir di London pada tanggal 1 September 2026 ya. Dan sebelumnya Grande juga menjalani jadwal yang cukup padat. Dia menjalani tur itu dalam 41 jadwal pertunjukan di seluruh Amerika Serikat, Kanada dan juga Inggris.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah komentar pagi ini ya di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rripro2pwt ya. Aku pengen sapa dulu yang udah komentar di WhatsApp ya. Ada dari Samuel di Purwokerto. Kata dia ambivert ya, gak tahu kayak kemudian banget orangnya. Oke, baik. Terus ada lagi dari Arkangela. Aku tuh termasuk kayak introvert, Kak, tapi kalau udah ngerasa nyaman sama orang jadi ekstrovert. Oke. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Yoga. Katanya aku tim introvert yang kalau ada kurir paket datang pagi-pagi langsung pura-pura mati biar gak perlu interaksi lama-lama. Ada lagi dari Caca, vibes pagi ini tuh ekstrovert banget soalnya aku habis dapat asupan kopi yang bikin mood aku tuh pengen keliling kompleks sambil nyapa pohon. Astaga, pohon disapa gak tuh ya. Ada lagi dari Nabila, jadi introvert itu damai banget apalagi pas pagi-pagi bisa menikmati kesunyian tanpa perlu mikirin topik obrolan yang gak penting. Oke, terima kasih ya buat komentarnya.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Sepada dan sekarang kita bakal ngobrolin seputar apa namanya KPU Banyumas ini yang mencatat ada sebanyak 1.438.848 pemilih dalam rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya atau PDPB triwulan 3 tahun 2026. Nah, jumlah itu ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB triwulan 3 yang digelar di aula KPU Kabupaten Banyumas pada hari Rabu 30 September kemarin ya. Dan rapat dipimpin Ketua KPU Banyumas Rofi Ngatun Hasanah serta dihadiri Bawaslu, sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah OPD, pimpinan partai politik peserta pemilu dan pemantau pemilu. Nah, berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih pada triwulan 3 mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Pemilih laki-laki tercatat sebanyak 719.903 orang, meningkat dari 717.537 pemilih pada triwulan 2. Sementara untuk pemilih perempuan mencapai 718.945 orang, naik dari 717.607 pemilih. Dengan demikian, total jumlah pemilih di Kabupaten Banyumas bertambah sebanyak 3.704 orang dibandingkan triwulan kedua.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin sekarang lagi scroll-scroll TikTok gitu ya, jangan lupa nanti habis ini aku bakal live ya di TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Kamu bisa join, kamu juga bisa ikutan komentar ya teman Pro 2. Hari ini seputar kepribadian. Sebenarnya kamu tuh termasuk kayak introvert atau extrovert ya. Dan kasih tahu alasannya kenapa, ditunggu komentarnya nanti langsung dan aku bakal bacain juga live komentar kamu ya di TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbo.
2: Gua tunjuk.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @ararri_pwt. Yang belum join, buruan join ya, ditunggu ya. Komentarnya pagi hari ini adalah seputar kepribadian kamu. Kamu tuh termasuk yang introvert atau extrovert ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Boleh langsung di-share komentarnya ya di live TikToknya Pro 2 @ararri_pwt. Ya, selamat pagi. Aku pengen sapa yang udah join, ada Hilda. Halo Hilda, good morning. Ada Adifa, ada Irham, terus ada Yatin juga, ada siapa nih? Oke, terus tadi ada Pak Budi ya di Medan ya. Juga selamat pagi semuanya, nanti aku bakal bacain komen-komennya. Yang belum join, buruan merapat aja ya. Karena nanti aku bakal bacain komentar kamu langsung.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Oke teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah join ya di live TikToknya Pro 2 ya, @rri_pro2pwt. Aku sapa-sapa dulu. Selamat pagi buat Hilda, buat Adifa juga selamat pagi. Thank you buat Mawarnya, ada Yatin Prianto juga selamat pagi. Ada Irham Todi Prasojo juga selamat pagi ya. Kalau Hilda katanya dia termasuk yang introvert, soalnya kalau ketemu orang baru tuh nggak bisa santuy kak. Oke, ya. Terus juga selamat pagi buat Tommy ya udah join, ada Prei Sambat juga selamat pagi. Prei Sambat mana nih komentarnya? Oke. Pokoknya selamat pagi buat Mamae Devleomen ya. Terus juga selamat pagi buat Wahyu Wijaya. Terus ada Putri juga ya, selamat pagi ya. Ada juga Frida, Christina, Chris, thank you udah follow Pro 2 ya. Ada Caplok juga, Caplok ya di Cilacap, terima kasih. Terus katanya Mamae Devleomen nitip salam buat Pak Kodrat di kampus Amikom met kerja, sayang sehat selalu. Oke. Ada Prei Sambat katanya, tapi nek aku introvert nih Mbak, alasannya jarang basa-basi, misal ngobrol ya seperlunya aja. Oke. Selamat pagi juga buat Intan Payung, buat Haspur juga selamat pagi. Salam-salam gua warga Purwokerto, Oli Mbak Oli ya. Intan Baru kayak trompet aja, bukan introvert atau extrovert ya, baiklah ya. Oke. N juga selamat pagi, Ridwan juga selamat pagi, Lexi juga selamat pagi Lexi. Kalau Lexi katanya dia itu lebih aman introvert aja kak. Oke, ya. Terus kalau Lexi katanya introvert, kenapa? Karena nggak mau nyusahin orang, juga nggak mau disusahin orang deh. Oke. Terus ada lagi ya, dari siapa ini yang udah join pagi ini? Pak Budi, halo. Pak Budi ada di Medan. Pak Budi, komentarnya ditunggu, termasuk introvert atau extrovert ya. Dan kasih tau alasannya kenapa ya. Selamat pagi juga buat Scorpio Boy ya. Juga thank you udah join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini. Yang belum komentar, ditunggu komentarnya.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke, thank you buat kamu ya teman Pro 2 yang udah tetap stay setia join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Aku sapa-sapa yang tadi belum aku sapa ya. Oke. Okay. Selamat pagi. Ada siapa nih? Pak Budi di Medan. Halo Pak Budi, selamat pagi ya. Terus ada Ridwan juga, selamat pagi Ridwan, thank you udah join. Ada Scorpio Boy juga, selamat pagi. Bandit Gunung katanya ya, yang ada di Gumelar sana ya, thank you ya buat giftnya juga ya. Ada PR juga, selamat pagi. Ada Tommy juga, selamat pagi Tommy. Oh tadi gak join terus join lagi ya, oke okay. Terus ada siapa lagi nih ya? Oh PR katanya termasuk yang ekstrovert. Nah, kalau di rumah introvert. Oke oke baik. Terus aku juga pengen sapa ada Yapnil Jingga, thank you udah join ya. 90% juga terima kasih udah join. Yapnil Jingga katanya salam buat semua dosen security dan OB di Universitas Harapan Bangsa Dukuhwalu. Oke, thank you. Udah dengerin Pro 2 ya. Terus juga ada dari Fumindo Aji Barang ya. Selamat pagi. Terima kasih udah dengerin Pro 2 ya. Udah join di live TikToknya Pro 2 juga. Ada Tri Warianti juga, selamat pagi Tri. Katanya aku extrovert, Mbak, karena aku orangnya emang random. Oke, boleh. Ada Suyatno Memplay juga, selamat pagi dari Tulung Agung ya. Terus ada lagi dari Sop Ayam Pagi ya. Terima kasih udah join. Terus apa ya? Thank you udah follow Pro 2 juga buat Suyatno Memplay ya. Ada Kitopo juga, selamat pagi. Terus ada Kevin juga, selamat pagi Kevin. Terima kasih. Kitopo katanya kapan nih Pro 2 bikin acara outdoor. Nanti ditunggu aja ya. Terus ada Alexander juga, selamat pagi. Hajah Rusdi Ganteng juga, selamat pagi ya. Terus ada Kiki juga, selamat pagi ya. Thank you buat semuanya yang udah join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini.

baby. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke teman Prodia, nanti aku bakal share informasi seputar narkoba ya, karena untuk hari Kamis itu ya, seharusnya kita nanti ada apa ya, narasumber dari BNN ya, tapi untuk kali ini ya narasumbernya berhalangan hadir ya teman Prodia, berarti nanti aku bakal share informasi aja ya seputar narkotika. Oke, jadi pastikan tetap di Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Teman Pro 2 ya, kali ini informasi seperti yang udah aku janjikan ya, kita bakal membahas seputar narkoba ya teman Pro 2 ya, dimana narkoba ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan juga bahan adiktif berbahaya lainnya ya. Perlu diketahui ya, banyak sekali dampak buruk bagi kesehatan ya apabila kita menyalahgunakan ya, melakukan penyalahgunaan narkoba ya, bisa menyebabkan kerusakan otak, yaitu mengganggu fungsi saraf pusat dan merusak sel-sel otak secara permanen ya, hati-hati ya, secara permanen ini ya, jadi jangan coba-coba. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan organ tubuh, yaitu memicu kerusakan jantung, gangguan paru-paru, hingga penurunan fungsi reproduksi. Dan selain itu juga menimbulkan ketergantungan atau adiksi, yaitu mendorong penggunanya untuk terus meningkatkan dosisnya yang beresiko tinggi, memicu overdosis dan juga kematian.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Teman berdua ya, kalau misalkan kita itu adalah apa salah satu penyalahguna narkoba gitu ya, dan apa kita tuh mungkin belum apa ya, belum terlanjur jauh gitu ya. Jadi sebaiknya gitu segera menghubungi BNN terdekat ya teman Pro 2 untuk bisa memperoleh layanan rehabilitasi gitu ya, agar bisa segera terselamatkan dari kecanduan narkoba ini ya teman Pro 2. Karena walaupun bagaimana, ketika kita mengkonsumsi narkoba ada beberapa ciri-ciri fisik ya, dan juga perubahan perilaku gitu ya, yang bisa terlihat ya oleh mata gitu ya. Jadi berhati-hati gitu ya, gak akan bisa selamanya sembunyi gitu ya dari orang lain ketika kita melakukan penyalahgunaan narkoba ya. Jadi ciri-ciri pengguna narkoba ini umumnya dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu perubahan fisik, perubahan perilaku, dan perubahan psikologi atau emosional. Tanda-tanda ini bisa bervariasi bergantung pada jenis narkoba yang dikonsumsi dan juga seberapa lama seseorang itu sudah menggunakannya gitu ya. Nah, ada pengelompokan ciri fisik pecandu narkoba yang perlu diwaspadai. Dari perubahan fisiknya ya, yang bisa terlihat adalah mata merah dan juga sayu. Jadi matanya tuh sering terlihat merah, berkaca-kaca, atau pupil mata melebar atau mengecil secara tidak wajar. Kemudian ciri kedua adalah berat badannya turun drastis. Jadi ada penurunan berat badan yang sangat cepat tanpa alasan medis yang jelas. Kemudian penampilannya menjadi tidak terawat. Seseorang yang sudah kecanduan narkoba akan menjadi malas untuk menjaga kebersihan diri, jarang mandi, rambut berantakan, serta timbul bau badan ya. Selain itu bisa terlihat dari kondisi wajah dan juga kulitnya. Wajahnya terlihat lebih pucat, bibirnya kering, gigi menguning, atau tampak jauh lebih tua dari usia aslinya ya. Kemudian terdapat bekas luka suntikan. Jadi adanya bekas tusukan jarum atau memar yang tidak biasa pada area lengan atau bagian tubuh lainnya. Kemudian memiliki gangguan pola tidur, jadi sering begadang berhari-hari, atau memiliki jam tidur yang terbalik ya, aktif di malam hari dan juga tidur di pagi hari. Itu dia ya ciri-ciri perubahan fisik ya dari pecandu narkoba. Nah, selain itu ada juga perubahan perilaku dan juga gaya hidup ya, nanti bakal aku share lagi setelah yang satu ini.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi mpak layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Halo teman Pro 2, tadi sudah aku share ya seputar perubahan fisik pecandu narkoba. Kemudian ada juga perubahan perilaku dan juga gaya hidup. Jadi ketika orang sudah mulai kecanduan narkoba, terdapat beberapa perubahan perilaku. Jadi mereka cenderung menarik diri dari lingkungan, suka mengurung diri di kamar, menghindari kontak mata, serta menjauh dari keluarga dan juga teman-teman lama. Kemudian terlibat masalah keuangan, karena sering kehabisan uang secara mencurigakan, berhutang, atau bahkan mulai kehilangan barang-barang berharga di rumah karena dicuri atau dijual ya. Kemudian terdapat penurunan performa, jadi nilai rapot sekolah anjlok, kinerja di tempat kerja menurun drastis secara tiba-tiba gitu ya, atau sering bolos kuliah gitu kan ya. Kemudian ada sikap manipulatif, jadi dia menjadi sering berbohong, bersikap penuh rahasia, memutarbalikkan fakta demi menutupi kebiasaannya ya. Selain itu, menyimpan barang mencurigakan. Jadi ditemukannya benda-benda aneh seperti alat pipet, plastik klip kecil, korek gas modifikasi, jarum suntik atau aluminium foil ya. Selain itu ada juga perubahan psikologis dan emosional seperti suasana hati yang tidak stabil, kemudian sikap agresif ya, ada paranoia dan juga delusi.

Teman Pro2, kebersamaan kita di Spada untuk kali ini harus segera diakhiri ya. Thank you banget buat kamu yang udah join bareng aku dari jam 5 pagi tadi sampai jelang jam 10 ini. Habis ini nanti bakal ada Dodi yang temani kamu ya di Pro2 Hitlist dan juga Santai Siang. Ketemu lagi bareng aku Siska hari Minggu pagi. Besok kamu mau liburan dulu, bye-bye. Selamat berhari Kamis semuanya ya. Have a great day. Aku pamit undur diri dulu. Dadah.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto. Teman

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widya untuk edisi kali ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Kita ke informasi terkait dengan upaya memperkenalkan dan mencari bibit atlet olahraga handball kepada siswinya Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banyumas. Menggelar kompetisi antar kelas dan kegiatan tersebut juga dilaksanakan di Gor Satria Purwokerto pada hari Rabu kemarin. Berikut laporan dari Arif Muzaki.
1: Upaya memperkenalkan dan mencari bibit atlet olahraga handball kepada siswa-siswinya, Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banyumas menggelar kompetisi antar kelas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gor Satria Purwokerto pada Rabu 30 September 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Al-Falahul Jannah Arisa Hartawan menjelaskan bahwa kompetisi antar kelas bertujuan untuk menumbuhkan minat siswa MAN 1 Banyumas terhadap olahraga tangan tersebut. Dirinya mengakui bahwa olahraga handball belum banyak dikenal oleh masyarakat.
2: Rendah, masih tergolong rendah. Karena belum banyak yang paham. Karena belum banyak yang paham permainan handball. Yang kedua, belum ada yang tahu handball itu apa sih. Makanya kita kenalin di sini, kita bikin acara ini buat mengenalkan anak-anak MAN 1 Banyumas.
1: Selain itu, salah satu atlet handball MAN 1 Banyumas, Kamara Ditya Gani, juga menyebut bahwa saat ini di Banyumas belum banyak event olahraga handball. Menurutnya, masyarakat memang belum banyak tahu dan tidak ada upaya memperkenalkan secara masif di Purwokerto. Pembina ekstrakurikuler handball MAN 1 Banyumas, Erna Purnama Meiningsih, menyampaikan bahwa pihaknya bekerjasama dengan salah satu atlet handball di Banyumas untuk melatih murid-muridnya. Dirinya berharap kedepannya pemerintah Kabupaten Banyumas lebih sering mengadakan event olahraga tersebut serta menggelar kompetisi secara berjenjang.
3: Ya, itu perlu dukungan satu dan sering-sering ngadain event. Sama mungkin olahraga nantinya itu lombanya berjenjang. Contohnya Popda. Kalau Popda itu kan berjenjang. Sehingga nanti anak-anak akan lebih berminat.
1: Erna menyebut dengan diselenggarakannya kompetisi antar kelas ini diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa-siswinya terhadap olahraga handball tersebut. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajang persiapan menghadapi kejuaraan di bulan November mendatang. Berdasarkan keterangannya, minimnya fasilitas khusus untuk olahraga handball seperti lapangan dan prasarana lainnya mengakibatkan informasi mengenai olahraga ini masih jarang didengar oleh masyarakat. Dirinya berharap kedepannya handball dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat Purwokerto maupun masyarakat Banyumas. Arief Muzaki melaporkan.
0: Itu dia teman Prodo, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Prodo Itlis bersama aku Dodi Widian ya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi tentunya. Waduh, di luar sana panas, gak ada salahnya dinginkan dengan lagu-lagu yang kalian suka ya. Kenapa? Karena Prodo Itlis hadir sampai nanti di jam 12, jadi buat kamu yang pengen gabung untuk request lagu bisa banget, tinggal WhatsApp Prodo di 081-327-312222 atau gabung lewat IG-nya Pro2 di @RRIPro2PWT. Itu dia ya. Silakan yang ingin gabung 5 lagu sekaligus, 3 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Nanti pun aku bakal live di TikTok-nya Pro2 ya. Tapi itu nanti, sabar dulu, oke? Okay? Buruan yang ingin gabung, aku tunggu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa nih, saatnya aku mau bacakan dulu ya teman kita yang gabung, khususnya di WhatsAppnya Produa. Sabar kalau di IG ya, lagi di upload deh, lama bener. Kayak siput nih, kepanasan kayaknya ya, jadi lama statusnya. Oke. Okay. Tapi yang jelas untuk yang ingin gabung di WhatsApp udah bisa ya di 081-327-312222. Ini ada teman kita yang gabung nih, katanya hai kak, ada siapa nih, ada Minatse ya. Ini minta lagunya dong, Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Selamat jadi buat kakaknya aja, semangat siarannya, katanya gitu. Ya yeah, makasih ya. Terus juga siapa lagi nih ya, selamat pagi buat kakaknya, selamat hari Kamis, katanya gitu ya. Ada Sarah yang ada di Berbinar. Fanbase Sabrina katanya gitu. Minta lagunya Sabrina Lenar. Nanti coba aku cari ya. Terus satu lagi kali ya sebelum ke lagu. Minta lagunya Sabrina Lenar juga nih dari Seruni. Oke, ditunggu aja ya. Tapi sebelumnya kita mau ke lagu dulu. Ini lagu yang di request sama teman kita ya. Minta lagu Sumpah Mati.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kita mau bacain lagi nih teman kita yang gabung ya. Di kesempatan siang ini ada Desi di Sampang aja. Katanya siang kak ya, mau minta lagunya dong. Dari Lai Melody ini ya, Dunia Yang Nanti gitu ya. Terus juga ada Avinci juga. The Night ini juga bakal aku puterin. Siapa yang lain kayaknya udah aku puterin deh ya. Ini banyak juga yang minta lagu dari Sabrina Leonard. Ya udah sabar aja. Terus nanti aku juga bakal baca yang ada di IG-nya Pro2 ya. Buat kamu yang pengin gabung silakan di @RRIPro2PWT.

0: Hai gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Teman Pro 2 ya, habis ini aku bakal live di TikTok, ya enggak? Masih sama di @readypro2ppt, jadi buat kamu yang pengin gabung juga nanti bisa ya gabung di sana. Terus nih lagu juga bakal aku puterin ya, lagu yang di request sama teman kita. Begitu. Di mana tadi ya? Oh, ini dia. Ada Love Girl ya. Ini di IG-nya Pro 2 ya. Itu juga nanti ada yang minta lagu dari Fajar Nur 8 ini juga sama di IG-nya Pro 2. Jadi buruan yang pengin gabung juga yang punya TikTok, enggak ada salahnya nih coba dibuka. Kita bakal ngobrol di sana sambil puterin lagu yang kamu minta ya di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang aja.

0: 081 327 312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Teman berdua, saatnya ya aku mau bacakan lagi yang ada di IG-nya Pro 2 nih. Kali ini ada Virginita, minta lagunya dong. Ini dari Fajar Nur ya, yang 8. Terus juga ada Hilda, apa nih namanya, Hildana Dilat Atika, itu juga minta lagu ya dari Fajar Nur yang 8. Ya udah, enggak usah pakai lama, langsung aja aku puterin buat kalian.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Malam-malam sendirian. Terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
3: Wayanya nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.
4: Pro 2 FM Purwokerto.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Pro 2 ya, lanjut lagi nih bacain teman kita yang gabung. Masih dari IG-nya Pro 2. Sabar deh yang mau TikTok ya. Karena ternyata banyak kesibukan menanti, ya enggak? Nah, ini aku mau muterin dulu. Ada lagu yang di-request juga teman kita, ada Lick You 23 ya. Minta lagunya dari Nabila Takia ya, dengan singlenya Cegil katanya gitu. Soalnya yang Homipa belum masuk ya, jadi Cegil dulu aja dah yang aku puterin ya. Dan nanti juga bakal ada azan duhur ya untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya tuh masih 10 menit lagi. Jadi masih ada waktu tuh buat kalian ya.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki kebun raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman hayati. Tak hanya menawarkan panorama alam, Batu Raden juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cita rasa kuliner khas Banyumas. Menuan hangat, pecel Banyumas, hingga aneka jajanan tradisional akan semakin melengkapi pengalaman berwisata bersama keluarga.
0: Ini Indonesia.

0: Produa Hitler.
1: All hits the music. Wednesday.
0: Produa Hitler.
2: Teman Produa ya, bentar lagi bakal ada santai siang Produa bersama kedua dividian ya. Waduh, kayaknya tanggal 1 nih gak santai. Banyak laporan yang harus dikebut ya. Inilah kebiasaan orang ya, kalau semuanya tuh sistemnya kebut semalam. Jadi kalau udah mepet baru tuh ya, sibuk apa-apanya. Tapi yang jelas makasih nih buat kalian yang udah ikutan gabung, yang udah kasih apa namanya ya, list-list lagu yang pengen diputer ya. Dan gak masalah juga kalau ternyata ada lagu yang belum bisa keputer, karena tiap harinya ada Produa Hitlist dari jam 10 sampai di jam 12 siang. Oke, nah aku mau puterin juga ini lagu ya, jadi original soundtrack juga, film yang menarik gitu ya. Tapi ini dari Draft ya, lagunya adalah Akulah Dia.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah nih.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa ya, untuk yang mau request lagu, aku sudahi dulu karena sesaat lagi kita akan lanjut tentunya di rangkaian Produa selanjutnya, yaitu di Santai Siang Produa. Bakal banyak informasi juga yang bakal aku berikan terkait dengan dunia kesehatan, dunia olahraga, atau juga update ya terkait dengan dunia hiburan. Untuk itu stay tune terus, tetap di 99, Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Kita bakal bahas sedikit ya terkait dengan makanan ultra proses. Apa tuh ya? Ya makanan cepat saji tentunya ya. Itu kebanyakan makanan cepat saji sifatnya adalah ultra proses. Nah, apakah ini ya merupakan makanan yang selalu buruk ya, tidak baik untuk kesehatan atau justru berbeda? Nah, kita akan cari tahu itu semua ya. Ada beberapa pakar juga yang memberikan pendapatnya. Jadi stay tune, tetap di 99 Radio FM Prokerto, teman terbaik kamu, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

92,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini atau yang ini.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 nih, ngomongin terkait dengan makanan ultra proses yang selalu boleh dibilang ya, apakah buruk untuk kesehatan? Oke, istilah ultra proses sendiri ya, ini semakin sering muncul dalam pembahasan mengenai makanan dan juga kesehatan. Dan memperhatikan juga terhadap adanya ultra proses atau UPF. Nah, ini juga semakin besar setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya, itu memulai proses penyusunan pedoman mengenai konsumsi dari makanan ultra proses di tahun 2025. Nah, makanan ini merupakan produk makanan dan juga minuman yang telah melewati berbagai tahap pengolahan. Salah satu sistem yang banyak digunakan untuk mengelompokkan pangan ya dari tingkat pengolahannya, dan ini dilihat dari yang namanya NOVA. Nah, sistem ini juga membagi pangan ke dalam 4 kelompok, yaitu pangan yang tidak atau minim ultra proses ya, diproses secara banyak gitu ya. Itu juga ada bahan kuliner olahan juga, pangan olahan, dan juga pangan ultra proses itu sendiri. Nah, pengelompokan tersebut juga didasarkan pada tingkat dan juga tujuan pengolahan pangan, sehingga pangan dalam setiap kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda, dan muncul juga pertanyaan tentunya ya, penting atau enggak nih ya, terkait dengan tahapan pengelolaan ultra proses itu sendiri. Apakah membuat kualitas produknya semakin buruk gitu ya? Nah, jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Nah, sejumlah penelitian juga menemukan hubungan antara konsumsi makanan ultra proses dengan jumlah tinggi dan juga berbagai masalah kesehatan yang ada. Salah satunya adalah tujuannya melibatkan ada BMJ pada tahun 2024 ini menemukan adanya hubungan antara konsumsi makanan ultra proses dan sejumlah konsumsi kesehatan ya, dan sejumlah kondisi kesehatan termasuk juga adanya obesitas, diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, gangguan mental serta kematian nih dari berbagai penyebab gitu ya, karena adanya konsumsi makanan ultra proses. Nah, ini juga menunjukkan ya, kenapa mbah kita, eyang kita gitu ya, umurnya tuh panjang-panjang tuh ya. Karena pada zamannya gak ada tuh namanya makanan ultra proses ya. Jadi untuk kesehatan juga lebih sehat gitu. Nah, beda dengan kita-kita nih ya. Bahkan ada yang belasan sudah terkena ginjalnya, sudah terkena penyakit yang harusnya tuh gak kena di umur mereka gitu loh. Nah, ini bisa jadi nih gara-gara makanan ultra proses.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Santai Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Pro 2 nih ya, yang ngomongin terkait dengan makanan ultra proses kembali. Menurut Profesor Purwiyatno Haryadi ya, ini sebagai guru besar ilmu dan teknologi pangan IPB University, salah satu persoalan dalam klasifikasi dari makanan ultra proses adalah kesan bahwa istilah ultra proses menunjukkan tingkat pengelolaan atau pengolahan yang dapat diukur secara objektif. Padahal ya tidak terdapat batas atau juga parameter yang jelas ya untuk menentukan kapan suatu pangan ini dapat disebut sebagai ultra proses. Nah, selain proses pengolahan, klasifikasi tersebut juga mempertimbangkan formulasi dan juga jenis bahan yang digunakan. Nah, pengelolaan serta formulasi ini merupakan dua aspek yang berbeda. Karena menurut Profesor Purwiyanto sendiri, tingkat pengelolaan ini tidak cukup untuk menentukan kualitas suatu pangan ya, dan pengelolaan pangan sendiri memiliki berbagai tujuan seperti halnya pemanasan, ada juga sterilisasi, fermentasi, pengeringan hingga pembekuan. Nah, ini juga dapat dilakukan ya membuat makanan tersebut untuk tingkat keamanannya jadi bisa lebih panjang ya, masa simpan lebih panjang. Dan tentu saja ya, ini merupakan karakter ya yang menghasilkan suatu hal atau sesuatu pangan dalam bentuk tertentu gitu ya. Nah, ultra proses kayak apa sih? Ya kita kan bisa lihat kayak daging beku ya, atau mungkin daging cincang, atau mungkin roti ya, itu kan makanan-makanan sosis gitu ya, itu ultra proses tuh. Jadi sudah jauh dari bentuk aslinya ya. Itu yang dimaksud dari Profesor Purwiyatno sendiri ya. Nah, sehat apa enggaknya? Waduh. Nanti kita akan ulas itu sedikit ya, terkait dengan kandungan gizi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa. 99 Produa FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIProduaPWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki kebun raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman hayati. Tak hanya menawarkan panorama alam, Batu Raden juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cita rasa kuliner khas Banyumas. Menuan hangat, pecel Banyumas, hingga aneka jajanan tradisional akan semakin melengkapi pengalaman berwisata bersama keluarga.
2: Ini Indonesia.

82 ya, masih ngomongin sedikit nih terkait dengan makanan ultra proses ya. Nah, kandungan gizinya gimana nih? Jadi cara pandang yang hanya fokus pada tingkat pengolahan ini juga dapat membuat pangan atau karakteristik yang berbeda masuk ke dalam kategori yang sama ya. Nah, produk susu misal memiliki proses dan juga tujuan yang beragam, seperti halnya susu UHT ini diproses dengan suhu tinggi dalam waktu singkat untuk meningkatkan juga keamanan dan juga memperpanjang masa simpannya, atau yogurt ya melalui proses fermentasi. Sementara susu fortifikasi ini memiliki tambahan zat gizi tertentu, dan produk-produk tersebut ini memiliki fungsi dan juga komposisi yang berbeda sehingga tidak cukup dinilai ya berdasarkan tingkat pengolahannya aja gitu. Ultra proses tuh nggak apa namanya sangat general gitu, jadi nggak bisa melihat satu dengan yang lainnya tuh dianggap sama gitu ya, karena kayak tadi kayak susu UHT, yogurt kan tuh memang melewati proses yang berbeda gitu ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Nah, berbeda juga mungkin dengan sosis gitu ya, daging yang digiling ditambah ini itu ya, akhirnya bentuknya beda gitu ya. Nah, penilaian terhadap pangan ini juga perlu melihat lebih dari sekedar proses pengolahannya tentunya ya. Nah, pada akhirnya perdebatan mengenai makanan ultra proses ya, bukan berarti masyarakat ini perlu memilih antara menerima atau menghindari ya seluruh pangan yang masuk ke kategori tersebut. Dilihat dulu nih, ya enggak? Enggak semua tuh yang melalui ultra proses tidak bagus buat kesehatan ya. Karena memang ada beberapa jenis makanan atau bahan makanan yang memang seperti itu, harus melewati proses tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya, kayak susu UHT biar masa simpannya panjang, atau juga yogurt kan ada fermentasinya ya. Itu tuh jadi perlu dipilih dan dipilah dengan baik dan benar.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih ya. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Oke, kali ini berikan informasi terkait dengan dunia olahraga nih. Menpora kita Pak Erick Thohir ya menyebut 4 emas di Asian Games merupakan cerminan kedigdayaan olahraga Indonesia ya. Tentu saja Kemenpora kita yaitu Pak Erick Thohir ya menyebut bahwa pencapaian target 4 medali emas pada Asian Games di Aichi Nagoya 2026 ini sebagai cerminan kedigdayaan olahraga Indonesia. Ia juga menilai bahwa prestasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter bangsa melalui olahraga, dan hal ini juga disampaikan oleh Menpora kita ya saat menyambut atlet angkat besi, bulu tangkis, atletik dan juga e-sport di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada Kamis malam. Oke. Okay. Nah, Indonesia telah mengamankan 4 medali emas, masing-masing 2 dari bulu tangkis, 1 dari angkat besi, dan 1 dari ajang panjat tebing. Yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan salam kepada para atlet Indonesia, dan menurutnya sendiri Presiden merasa terharu serta bangga melihat perjuangan atlet Indonesia mengibarkan merah putih di Jepang sana. Begitu ya. Oke lah. Semoga sih prestasi-prestasi ini terus bisa berkembang gitu ya. Enggak cuma 4, mungkin nanti bisa nambah jadi 5, 6, 7, 8 gitu ya. Dan bisa keluar sebagai juara umum. Kita sih pengennya kayak gitu.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan,
0: sini kau dulu duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: dan gitu loh Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Santai siang. Teman berdua nih, kita mau bahas terkait dengan dunia MotoGP. Marc Marquez mengincar kemenangan keempat di Mobility Resort Montogi, ya, tepatnya untuk MotoGP Jepang yang bakal digelar untuk pekan ini. Nah, jika berhasil finish terdepan, tentu saja pembalap Ducati Lenovo ini juga akan mencatatkan namanya sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit Jepang tersebut. Dan MotoGP Jepang ini dijadwalkan akan berlangsung pada 2-4 Oktober 2026. Marquez juga saat ini mengoleksi 3 kemenangan Grand Prix untuk Jepang. Dan jumlah tersebut juga sama seperti halnya capaian dari Luca Caprirossi dan juga George Lorenzo, ya. Nah, sirkuit Montegi sendiri ini juga menjadi bagian dari kalender MotoGP sejak 1999. Dan rekor kemenangan di sana, ya, ini juga masih menjadi salah satu target yang ingin dicapai oleh Marc Marquez selama menjalani kompetisi bersama Ducati.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Santai siang. Kita lanjut lagi nih, aku masih punya satu informasi ya terkait dengan Indonesia yang meraih 5 emas. Waduh, katanya resmi melampaui target karena memang targetnya kita cuma 4 emas aja. Nah, emas dari cabang olahraga panahan nomor kompaun individu untuk putri ya. Ini dipersembahkan oleh Nurisa Dian Arsifah sendiri. Ini memastikan kontingen Indonesia melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Asian Games 2026. Jadi sebelum Asian Games sendiri, ya, Menpora Erick Thohir ini menyatakan 4 emas adalah target realistis bagi kontingen Indonesia ya di ajang Asia Games 2026 di Aichi, Nagoya. Nah, target 4 emas ini juga menurun dibanding dengan capaian 7 emas tahun lalu ya, di tahun 2022. Tapi Erick juga menilai ada sejumlah nomor andalan yang tidak dipertandingkan, sehingga mempengaruhi target juga gitu. Karena memang setiap perhelatan ya dari ajang, kompetisi kayak gini ya, termasuk juga Asian Games, itu setiap tempat berbeda dan tentunya ada kayak peraturan gitu, boleh menghilangkan atau juga menambahkan cabur tertentu gitu. Nah, termasuk kali ini nih ya, karena kalau sebelumnya itu 7 emas, sekarang cuma 4 aja karena ada beberapa cabur yang gak masuk. Tapi kita bisa melampauin ya dengan 5 emas. Ya, semoga sih bisa 7 ya kayak Asian Games sebelumnya di tahun 2022.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Santai Siang. Santai Siang. 921 jam lagi nih temani kamu ya untuk Santai Siang Pro 2. Sebelum bakal diganti juga posisiku ya sama Elsa. Nah, aku mau update sedikit informasi seputar dunia hiburan. Kira-kira ada hiburan menarik apa nih informasinya ya? Stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Santai siang. Teman Pro 2 aktor Dimas Anggara ini menjadi sutradara film Aplikasi Iblis. Ini kalau di Jepang ya itu agak lebih bagus namanya tuh. Ibarat kata kayak es teh di Indonesia, di luar tuh es teh ya. Harganya naik. Nah, ini sama nih kayak Aplikasi Iblis ya. Di Indonesia namanya Aplikasi Iblis. Coba kalau di Jepang namanya Death Note. Beda lagi ya. Jadi film ini juga menawarkan pendekatan berbeda ya, dengan memadukan teror supranatural, unsur fiksi ilmiah, serta teknologi kecerdasan buatan nih. Ya, kalau Death Note kan kita nulis di buku ya, terus nanti terjadi hal seperti hal yang kita tulis di buku gitu. Nah, kalau ini di aplikasi ya, begitu. Nah, Dimas ini juga mengungkapkan ide awal cerita tersebut juga berasal dari sang ibu. Ia menyebut bahwa ibunya merupakan sosok yang memiliki banyak ide kreatif dan juga mencoba untuk merealisasikan gagasan tersebut ya. Tapi serem ya ibunya ya, punya pemikiran loh bikin aplikasi iblis. Dendam apa tuh? Jadi sebagian orang juga ya, ini senang berimajinasi, dan Dimas juga kemudian mencoba menggambarkan ide cerita tersebut ya dari sang ibu ke dalam sebuah film ya. Muncul gagasan tentang sebuah aplikasi yang memungkinkan juga seseorang berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Begitu ya. Ini ada nih science fiksi sih, tapi bukan horor ya. Jadi ada yang kayak gitu juga, memasukkan memori kepada mesin ya sebagai EA. Akhirnya nanti kita bisa ngobrol di situ ya. Tony Stark kan kayak gitu ya. Dia memasukkan dirinya ke dalam hologram. Ya kayak gitu ya. Cuma kalau di Indonesia kan mungkin yang lagi rame horor. Jadi ya dimasukkan bau-bau mistis atau horor itu biar lebih menjual.

baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Santai siang. Teman Pro 2 ya, kondisi saat ini nih gak cuma ngomongin situasi udara yang ada ya di beberapa tempat, khususnya yang lagi ada masalah kebakaran ya. Bahkan di depan studio Pro 2 ini panasnya juga horor banget ya. Panas pisan nih, bikin item. Nah, ngomongin soal yang horor nih, juga ada film Lingsir Wengi yang dinilai relate dengan Gen Z saat ini ya. Aktris yaitu Yessica Tamara dipercaya memerankan karakter Anggi dalam film Lingsir Wengi, Motel Malioboro ya, arahan dari Adi Darmatrisya. Dan menurutnya sendiri film ini juga sangat relate dengan kehidupan Gen Z saat ini, terutama soal ambisi membuat konten demi mendapatkan viewers hingga rela mengambil resiko. Banyak yang kayak gitu ya, tapi kontennya jangan yang hoax juga, kan banyak nih yang ngomongin soal horor-horor, ternyata sosok-sosok yang muncul tuh adalah hoax ya. Jadi kita harus tahu mana yang benar, mana yang enggak ya. Nah, film ini menceritakan ya, suatu ketika ada beberapa orang yang mendapatkan tantangan dari followers untuk melakukan penelusuran ke sebuah motel tua di kawasan Malioboro. Nah, demi obsesi mereka tersebut ya, agar bisa viral tanpa pikir panjang, mereka pun menerima tantangan tersebut. Nah, Yessica menilai bahwa perilaku para karakter dalam film ini menggambarkan banget kebiasaan dari Gen Z ya. Yang penting viewernya banyak ya. Urusan nanti kesurupan apa hilang yang nanti dulu lah. Yang penting viewernya banyak. Ada. Itu dia ya, film yang bisa jadi menjadi list tontonan kalian buat Gen Z tuh. Katanya kan relate nih film ya, Lingsir Wengi.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Apaan nih? Revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Santai siang. Teman Pro 2 tanpa terasa ya, ini sudah sampai penghujung. Aku temani kalian untuk Santai Siang Pro 2. Dan masih ada 1 jam lagi di jam 4 ya, Santai Siangnya. Tapi enggak sama aku, sama si Elsa. Nanti dia temani kamu untuk lanjut Santai Siang di jam 4. Terus lanjut lagi untuk Sore Ceria sampai di jam 8 malam ya. Aku pamit dulu dari ruang dengar kamu ya. Terus dengerin Pro 2, karena Pro 2 ini 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Bye-bye.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Kali ini santai siang sesi terakhir ya, bakal dilanjutin sama Elsa yang pasti bakal ada updatean info lokalan aja nih, dan lagu-lagu asik buat nemenin kamu di jam-jam nanggung, jam-jam menuju pulang, ya kan? Aku yakin kamu udah fokus, udah pengennya pulang ya. Sabar ya, selesaikan dulu hal-hal yang emang harus kamu selesaiin biar gak numpuk jadi PR. Apalagi kan besok udah Jumat, mungkin sebagian ada yang FH, terus udah mau weekend, gak mau kan bawa beban kerjaan ke weekend kamu, jadi kelarin aja dulu ya. Habis ini aku bakal update kamu dengan banyak info yang seru-seru, tapi sebelum itu kita ke lagu dulu yuk, ada Hi-Fi dengan satu-satunya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayang nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
3: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Pagi-pagi sampai siang.
1: Kali ini aku bakal update kamu dengan satu yang lagi menarik banget ya di Purwokerto. Mungkin di media sosial tuh udah berseliweran ya. Kota Purwokerto lagi berbunga-bunga banget ya. Mungkin kamu gagal ke Jepang, tapi Purwokerto bisa kamu Jepang-Jepangin ya. Karena bunga-bunga Tabebuya tuh lagi bermekaran. Termasuk satunya di kolam retensi yang pastinya ini jadi pusat perhatian juga ya tahun peradua. Nah, ngomongin soal kolam retensi Purwokerto, ini kan ada di kawasan perkotaan ya, yang sekarang tuh dimanfaatkan juga loh untuk pengendalian gangguan air, tapi juga jadi ruang publik bagi masyarakat. Karena di sini warga-wargi nih ya memanfaatkan kawasan ini untuk olahraga, apalagi waktu sore-sore ya. Pagi-pagi juga ramai banget ya. Jadi pemanfaatan ruang publik ini juga perlu didukung dengan kebersihan dan juga fasilitas yang nyaman agar digunakan masyarakat dengan baik pastinya. Di sini dari pihak pengelola ini juga menyampaikan ya, selain untuk penampungan air, memang kolam retensi ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas di sela waktu luang ya. Karena kawasan ini dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul, pokoknya menikmati suasana di sekitar kolam retensi. Kalau kamu kesana, kamu bakal dimanjain sama bunga-bunga Tabebuya warna pink, putih ya, yang kuning-kuning juga banyak lagi bermekaran dan itu menambah suasana sore semakin syahdu tahun berdua. Penasaran gak sih? Buruan deh nanti sore ini, mumpung terang sore ya, kamu bisa melipir ke kolam retensi di Purwokerto.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

Santai Siang. Santai Siang. Siapa nih yang suka sama buah nanas? Aku sih salah satunya ya. Nah, tau gak sih nanas selain bisa dimakan buahnya gitu ya, ternyata ada potensi lain loh dari buah nanas. Termasuk nih potensi di Desa Penampi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis di Riau ya, yang ternyata ini dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru masyarakat. Nah, ini melalui hilirisasi teknologi, nanas tuh gak cuma dipasarkan sebagai buah yang segar aja, tapi juga diolah sebagai banyak ini ya, produk-produk pangan yang punya nilai tambah juga. Nah, tentunya limbahnya juga diarahkan untuk dimanfaatkan kembali menjadi produk yang punya nilai ekonomi. Nah, ini tuh ya salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD melalui Pusat Inovasi Hilirisasi dan juga Percepatan Swasembada Pangan atau Puskor IHSP ya. Ini tuh program prioritas dan juga strategis ajakan industri dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Dan tentunya untuk program ini kan temanya hilirisasi teknologi pengolahan buah nanas berbasis zero waste untuk meningkatkan nilai tambah dan juga daya saing koperasi yang pastinya di daerah-daerah yang komoditasnya cukup bagus ya, teman Perdua. Wah, ini dari UNSUD mengembangkan hilirisasi dan ini kayaknya bisa diterapkan gak cuma di Desa Penampi ya, tapi daerah-daerah lain yang potensi nanasnya juga berlimpah. Atau daerah kamu juga bisa loh, teman Perdua.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini? Ini? Atau yang ini?

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Alright, nomor 2 untuk kali ini aku harus pamitan dulu ya dari Santai Siang karena waktu udah habis dan bakal beralih ke Sore Ceria sih habis ini. Jadi buat kamu terus rapat ya. Bakal ada Academic Forum, bakal live streaming juga. Jadi terus lanjut di sini di Pro 2 FM Purwokerto.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi sore hari ini. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti kirab budaya dalam rangkaian KMI Expo 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan keragaman budaya daerah sekaligus mengenalkan budaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahrian Syah.
2: Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti kirab budaya dalam rangkaian KMI Expo 2026. Dari total 219 universitas yang hadir dalam KMI Expo, sebanyak 209 universitas turut mengikuti kirab dengan menampilkan ciri khas budaya dari daerah masing-masing. Kirab budaya menjadi ajang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan kekayaan budaya dari berbagai wilayah, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap peserta juga berupaya menampilkan identitas budaya daerahnya melalui pakaian adat, ornamen, dan berbagai unsur budaya yang dibawa dalam kirab. Koordinator Kirab Budaya KMI Expo 2026, Rifki Festiawan, mengatakan, antusiasme peserta terlihat dari berbagai penampilan budaya yang dibawa masing-masing universitas. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan dalam KMI Expo berikutnya agar kekayaan budaya dari berbagai daerah semakin dikenal masyarakat.
3: Jadi memang karena KMI Expo ini kebetulan ada total 219 universitas dari seluruh Indonesia yang hadir, dan yang ikut kirab tadi ada 209 universitas, dan masing-masing universitas memiliki ciri khas budayanya tersendiri karena dari seluruh Indonesia, bahkan dari Sabang sampai Merauke pun ikut di dalam kegiatan ini.
2: Salah satu peserta, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar, Andi Putri, mengatakan Universitas Muslim Indonesia menampilkan budaya Toraja dan Bugis melalui pakaian adat serta aksesoris khas daerah. Selain memperkenalkan budaya daerah asal, kegiatan tersebut juga membuat mahasiswa dapat mengenal berbagai budaya lain yang sebelumnya belum mereka ketahui.
4: Di sini kita bukan cuman perkenalin budayanya kita, tapi kita juga bukan cuman sharing ya, tapi kita juga dapat insight baru kalau ternyata di Indonesia tuh banyak banget budaya-budaya yang baru kita tahu dan baru terekspos di kirab budaya ini. Jadi seru banget pokoknya.
2: Menurut Andi Putri, keberagaman yang ditampilkan dalam kirab budaya membuat mahasiswa dari berbagai daerah dapat saling berkenalan dan bertukar pengalaman. Peserta juga berharap pertemuan dalam KMI Expo 2026 dapat membuka peluang kolaborasi antar universitas, termasuk dalam pengembangan berbagai bidang kegiatan kemahasiswaan. Melalui kirab budaya, KMI Expo 2026 tidak hanya menjadi ruang pertemuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat terus digelar, sehingga semakin banyak budaya daerah yang dikenal oleh masyarakat luas. Fahrian Syah melaporkan.
1: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Kok gak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai hai hai, welcome back. Kali ini bareng sama Elsa lagi ya. Lanjut di sore ceria. Aku bakal temenin kamu sampai jam 7 dengan banyak hal seru. Nanti juga bakal ada bintang radio. Wih, kira-kira bakal gimana ya? Ikuti aja ya. Yang pasti aku bakal update dulu ya dengan hal-hal seru. Apalagi Purwokerto sore ini tuh terang sore, terlihat kayak bakal ada sunset deh. Anginnya juga sepoi-sepoi di luar sana ya, kelihatan dari angin yang menyentuh daun-daun ya tahun baru 2. Dan yang pasti buat kamu yang udah jam pulang, hati-hati di jalan, fokus, tetap fokus ya. Meskipun kamu udah ngerasa lapar, lelah gitu-gini ya, tetap harus fokus ya. Karena di jalan tuh gak cuma kita aja yang berlalu-lalang ya, kita harus menjaga keselamatan bareng-bareng. Nanti bakal diupdate juga kok untuk info lintas di sore hari ini ya. Yang pasti aku bakal update kamu dengan banyak hal seru. Tapi sebelum itu kita ke lagu dulu. This is Katy Perry with The One That Got Away, so check this one out.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama toko Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama toko Eropa lainnya.
1: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Kali ini aku ada updatean dari salah satu band legendnya Indonesia, The Geisha. Kamu memang yang pertama cinta, ya kan sih? Lagu Geisha emang enak-enak semuanya ya. Dan akhirnya Geisha itu reuni ya barengan sang vokalis Momo, vokalis pertamanya ya, di Synchronize Fest dan merayakan 23 tahun mereka berkarya. Widih, akhirnya mereka reunian ya kan di Gambir Expo Kemayoran di Jakpus nanti tanggal 16, 17, 18 Oktober ya. Tentunya penampilan ini ditunggu-tunggu banget karena mereka ngebawa konsep juga a retrospective journey di mana akan nostalgia bareng sama para pendengarnya. Asik. Lagu-lagu yang awal-awal tuh enak-enak banget ya. Dan yang pasti nih mereka memastikan bakal ada kejutan yang bakal dikasih oleh Geisha ya. Kira-kira kayak gimana ya? Ditunggu aja ya di Oktober ini ya. Yang pasti emang udah ditunggu-tunggu banget kehadiran Momo ya kan. Karena Geisha tuh sebenarnya enggak cuma Geisha sih. Dulu kalau band-band awal 2000-an ya, itu vokalisnya itu benar-benar ikonik banget ya. So, sambil nunggu gitu ya mereka tampil di festival musik ini, kayaknya aku bakal puterin dulu Geisha deh. Geisha yang mungkin agak lama ya. Ini lagu yang tadi aku sempat nyanyiin dikit ya. Ada Kamu Yang Pertama, Special Check di Swanel.

Baru aja kita dengerin lagunya Taylor Swift yang Patient Zero. Dan akhirnya Taylor Swift ini juga bikin MV ya, yang bisa ditonton secara gratis di YouTube ya. Video ini jadi bagian dari The Life of Showgirl The Encore, yang sebelumnya cuma tersedia buat pelanggan berbayar Spotify Premium, Apple Music ataupun Amazon Music ya. Tapi untuk pertama kalinya tayang juga di MTV VMAs kemarin di minggu malam ya, hampir 2 hari kemudian. Lebih tepatnya Selasa sih, itu akhirnya bisa ditonton oleh semua orang. Wih, keren. Nah, memang pemutaran perdana ini kan di MTV ya, VMAs ya, yang pastinya menjadi momen penting juga bagi Taylor Swift ya. Karena di ajang ini dia tuh kan mendapatkan penghargaan perdana sebagai Artist Director Honors yang diberikan kepada musisi dengan kontribusi di balik kamera yang dinilai memperluas kemungkinan dalam pembuatan video musik sekaligus mengembangkan kayak seni storytelling visual gitu loh. Wih, keren. Ini jadi ya, capaian sejarah baru gak sih bagi Taylor Swift? Dan ya, emang sekeren itu ya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Nomor 2, sekarang saatnya kita cari tahu ya situasi dan kondisi lintas untuk Purwokerto, dan ini berdasarkan dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room, yang pastinya kita akan dengarkan langsung dari Kak Sani. Halo, selamat sore Kak.
3: Halo, selamat sore Kak.
2: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lintas di Purwokerto seperti apa Kak? Boleh diupdate ke teman Pro 2.
3: Oke, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang alun-alun. Pada sore hari ini di simpang alun-alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke arah underpass Purwokerto. Pada sore hari ini di wilayah underpass, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar yang untuk kendaraan yang melaju ke arah barat ataupun kendaraan yang melaju ke arah timur atau ke arah Sawangan. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada sore hari ini di simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah jalan Ahmad Yani terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebon Dalem. Pada sore hari ini di simpang Kebun Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar dan juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah jalan Gatot Subroto. Pada sore hari ini terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kursatria. Pada sore hari ini di simpang Kursatria arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang timur atau dari arah Gor Satria dan juga dari kaki simpang selatan atau dari arah jalan Overstay Istiman terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Patriot. Pada sore hari ini di simpang Patriot khususnya di ruas jalan Gerilya arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Sokaraja. Pada sore hari ini di simpang Sokaraja arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Kelenteng terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karangluas. Pada sore hari ini di simpang Karangluas arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Cilang Karanglo terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan pada sore hari ini yang didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Sani untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
3: Oke, sama-sama Kak.
2: Oke, dan tentunya teman Pro 2 kalau bisa ikuti info lintas setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Dua Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
3: Pro 2 FM, Purwokerto.

Seperti yang tadi udah aku kasih tahu ya, terang sore nih Purwokerto. Buat kamu yang pengen menikmati suasana Purwokerto yang berbeza, karena jalanan-jalanan di Purwokerto ini lagi berbunga-bunga, lagi bermekaran dan cocok banget buat jalan sore sambil menikmati udara yang sejuk ya. Wah, ini kan yang kamu tunggu-tunggu. Karena emang di Purwokerto itu ada beberapa ruas jalan yang bunga-bunganya itu lagi bermekaran ya, bunga tabebuya. Ini di Jalan Jenderal Sudirman itu warnanya kuning. Kalau di Jalan Bung Karno atau Jalan Baru gitu ya, itu warna pink, warna kuning. Ada juga yang putih ya di kolam retensi atau di Jalan Ahmad Yani. Pokoknya di Purwokerto banyak daerah-daerah yang bunga-bunganya lagi bermekaran. Wah, ini bikin happy deh kalau ngeliatnya. Lagi sore-sore setelah capek kerja, kayak cocok ya buat melepas penat ya sambil nyore atau nyenja. Cocok banget sih teman-teman.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman,

0: baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Radio FM Purwakarta.

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai tahun pra 2, sore ceria masih bareng sama aku di sini ya. Sebentar lagi kita juga bakal masuk waktu maghrib ya. Untuk Purwokerto nanti jam 5 lebihnya 41. So, buat kamu yang masih di perjalanan, tetap hati-hati, tetap jaga fokus ya. Semoga nyampe rumah, nyampe kosan sebelum maghrib. Ataupun kalau ternyata harus maghrib di jalan, mungkin bisa melipir dulu. Nah, sembari menunggu, kita akan dengarkan lagu-lagu religi juga. Dan yang pasti terus berapa di sini ya, masih di Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi, dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

0: 2, sekarang jam 5:41 waktu Indonesia Barat dan saatnya masuki waktu maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dikenal oleh seluruh manusia di seantero jagat. Perilakunya membuat hati yang mendengarnya jadi terpikat. Seorang penulis bahkan menempatkan namanya nomor satu di antara 100 tokoh dunia. Nama jika disebutnya kemudian orang membacakan kebaikan untuknya, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan sikap, sifat, dan perilaku yang luar biasa. Namun, keluar biasaannya itu tetap mampu ditiru oleh manusia lainnya karena apa yang dilakukannya nyata adanya. Ia memiliki sifat yang disebut dengan fas, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah sering diartikan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah dewasa di dalam menyikapi setiap problematika kehidupan. Amanah artinya ia akan senantiasa menjalankan segala sesuatu dengan profesionalisme yang terukur dan terarah. Sidik artinya ia tidak akan melakukan penipuan-penipuan, menutupi keburukan-keburukan demi mendapatkan keuntungan sesaat. Tablik artinya adalah komunikatif. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh kawan maupun lawan. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menaiki budaya salat maghrib untuk tahun pra-2, terutama di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, ataupun wilayah-wilayah yang sudah masuk waktu maghrib. Karena terbatas, jadi jangan ditunda, apalagi di skip ya. Dan yang pasti aku di sini masih bakal temani kamu masih di rangkaian sore ceria.

0: dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh.

0: WhatsApp 081 3217 3122.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat Pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki Kebun Raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman hayati. Tak hanya menawarkan panorama alam, Batu Raden juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cita rasa kuliner khas Banyumas. Menuan hangat, pecel Banyumas, hingga aneka jajanan tradisional akan semakin melengkapi pengalaman berwisata bersama keluarga.
3: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Nomor 2, apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa tenang akhir-akhir ini? Boleh, yuk kita sharing ya di Sore Ceria di 1 jam terakhir ini. Sebagai bentuk refleksi juga sih, karena kan kita sekarang juga masuk ke bulan baru, Oktober. Semoga harapannya juga semakin baik ke depannya. Hal-hal banyak, hal-hal baik yang kamu temui, dan kamu semakin tenang menjalani hari-hari kamu, ya kan? Nah, nanti aku bakal live di TikTok juga, jadi jangan lupa follow ya di @pro2pwt.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, kali ini habis ini ya kita bakal ikuti seleksi tahap 2 untuk Korwil 11 Bintang Radio Indonesia 2026. So buat kamu bisa dukung juga perwakilan dari RRI Purwokerto. Ada Abian dan juga Nashwa. Kita juga akan lihat penampilan mereka di YouTube ya RRI Purwokerto, dan kita dengerin juga di sini. Kita akan pantau ya kira-kira seperti apa penampilan mereka. Tapi yang pasti juga teman berdua, aku nih masih live juga di TikTok ya. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol di TikTok juga boleh banget ya. Jadi langsung aja kita ikuti, ini dia seleksi tahap 2 Korwil 11 Bintang Radio Indonesia 2026.

Para bintang terbaik kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Ini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintang radio rri.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Diva. Saya berasal dari RRI Semarang. Kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Kicir-Kicir.

serta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ayo Pro 2, baru aja kita ikuti untuk seleksi tahap 2 Korwil 11 Bintang Radio Indonesia 2026. Dan abis ini kita bakal beralih ke Pro 2 Jakarta, karena kita bakal ikuti ada musical live chat. Nanti bakal ada Rudy Nugraha ya, ngobrol-ngobrol di jam 7 sampai jam 8. Kira-kira gimana keseruannya, kita ikuti aja abis ini. Dan yang pasti nanti jaga malam juga bakal ada kakak Feni yang namani kamu. Sekarang saatnya aku Elsa pamit undur diri. See you and bye.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro, tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Hai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya ngebagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2024. Ya 2024 2000 ya.
0: Sekarang
1: 2025 deh.
0: 2025 lah. Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Kok ini gak masuk gitu.
0: Bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi gak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak saya, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang.
1: Begitu. Iya.
0: Boleh
1: dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya enggak ada kalau kata saya.
0: Benar-benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih.

0: single terbarunya lagi ini. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama.
0: Ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita malah ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Nah, dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Hmm. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain dia pengen. Dia nantang gitu.
0: Range-nya
1: sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nih nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Tetap
1: ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya.
1: Benar.
0: Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kata orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman
0: ya, benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah,
0: udah magis lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya enggak nempel gitu kan. Bener. Apaan nih? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau enggak nempel, enggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya dia.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang gini, terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh, gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Pengawas gitu
0: tapi. Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi ya alhamdulillah masih dikasih rezeki.
0: Yes.
1: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Mudah-mudahan nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya. Bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar
1: ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau enggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu yang collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar
1: kan.
0: Belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Okay, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya.
1: Apa opsi? Iya. Benar. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira ya. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali. Bisa dicek sana.
1: Dan satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi. di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rudy
0: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi malam hari ini bersama aku Feni Ayu. Acara Kirab Budaya KMI Expo 2026 baru saja berlangsung dengan sangat meriah di Purwokerto. Sebanyak 209 universitas dari seluruh penjuru Indonesia ikut serta untuk meramaikan parade kebudayaan ini dengan memamerkan identitas daerah masing-masing. Mahasiswa yang terlibat tampil totalitas mengenakan pakaian adat hingga berbagai ornamen khas dari wilayah asal mereka. Dan kegiatan ini memang dirancang sebagai sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara yang sangat beragam dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia kepada masyarakat luas. Antusiasme para peserta terasa begitu besar karena ajang ini bukan sekedar pameran busana saja, tapi juga sebagai tempat untuk saling bertukar wawasan dan juga pengalaman antar mahasiswa. Salah satu contohnya adalah kehadiran delegasi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar yang membawa keunikan budaya Toraja dan juga Bugis. Selain memberikan pengetahuan baru tentang tradisi daerah lain, kirab ini juga membuka peluang besar bagi terciptanya kolaborasi kreatif antar kampus di masa mendatang. Harapan kedepannya tradisi kirab budaya seperti ini bisa terus dipertahankan pada pelaksanaan KMI Expo di tahun-tahun berikutnya agar keberagaman Indonesia semakin dikenal luas. Itu dia Info Pro 2 edisi malam hari ini. Memang Pro 2 di hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat malam. Ketemu lagi nih setelah berapa hari ya libur ya. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari ya kita gak ketemu, tidak bersua lewat radio ini. Aku bakalan menghibur kamu lagi dan menemani malam Jumat kamu ya hari ini di hari Kamis malam di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bersama aku Feni sampai jam 11 malam nanti. Seperti biasa di Kamis malam ya, di Jaga Malam sesi pertama ini biasanya kita ada Pro2 Movie, ngomongin soal dunia perfilman gitu ya. Berhubung hari ini gak ada narasumber, jadi tenang aja, aku bakal tetap kasih info-info menarik dan juga terupdate buat kamu pokoknya seputar dunia film. Terus nanti juga diselingin sama lagu-lagu yang pastinya seru dan enak banget didengerin malam-malam gini ya, yang udah disusun sama music director kita ada Siska Kurnia. So buat kamu stay tune terus, yang penasaran hari ini aku kasih info menarik apa sih soal dunia film. Dan kali ini aku mau kasih kamu satu lagu dulu ya, dari Taylor Swift nih dengan Back to December.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Kali ini ada info dari film Para Perasuk nih yang sukses banget ya, memborong penghargaan di ASEAN Academy Creative Awards atau AACA 2026 sebagai perwakilan nasional dari Indonesia. Karya sutradara dari Uregas Banu Teja ini gak tanggung-tanggung ya teman berdua, karena berhasil menang di kategori bergengsi kayak Best Feature Film. Dan selain itu, dua bintang utamanya nih juga dapat apresiasi tinggi, di mana Angga Yunanda terpilih jadi Best Actor dan juga Anggun C. Sasmi jadi Best Actress untuk acting keren mereka di film itu. Keberhasilan ini membuat film yang dirilis bulan April kemarin ya makin diperhitungkan juga di level internasional, dan setelah menang di tingkat nasional, film ini bakal lanjut lagi nih tanding di babak Grand Final yang diadain di Singapura bulan Desember besok. Persaingannya memang gak main-main karena harus berhadapan sama karya-karya hebat lainnya ya tentunya dari negara lain, kayak ada China, ada India, sampai Jepang juga. Ada juga ada Angga Yunanda dan juga Anggun C. Sasmi ini juga bakal adu bakat nih sama deretan aktor dan juga aktris papan atas Asia Pasifik untuk menentukan siapa sih yang berhak bawa pulang piala utama. Dan momen ini jadi bukti nyata ya kalau misalnya talenta perfilman Indonesia ini memang punya kualitas yang semakin oke dan juga bisa bersaing secara global. Aduh, keren banget ya. Semoga nanti bisa juara ya di bulan Desember lagi untuk tim dan juga kru aktor-aktrisnya dari film Para Perasuk.

0: pada awalnya dalam bahasa Latin. Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: malam.
1: Masih dari perfilman nasional ya teman Pro 2. Kali ini ada film horor nih yang berjudul Lingsir Wengi Motel Malioboro yang udah tayang ya di seluruh bioskop mulai tanggal 22 akan ditayangkan di tanggal 22 Oktober besok. Dan film garapan sutradara Ade Dharma Satria ini membawa premis cerita tentang 5 anak muda yang berprofesi sebagai pemburu hantu demi kebutuhan konten di kanal YouTube horor mereka. Dan konflik di film ini ya bermula ketika kelompok ini memutuskan untuk melakukan penelusuran di sebuah motel tua yang berada di kawasan Malioboro, Jogja, setelah mendapatkan tantangan dari para pengikut media sosialnya. Dan adanya ambisi nih untuk mendapatkan jumlah penonton yang besar, terus juga ada keinginan untuk viral ya, membuat 5 sekawan di film ini rela untuk mengambil resiko tanpa berpikir panjang tentang bahaya yang menanti mereka. Pemeran utama film tersebut ada dari Yessica Tamara, terus juga ada Oci Rosdiana ya, yang mengungkapkan bahwa cerita ini sangat berkaitan erat banget ya sama kebiasaan Gen Z ya, atau generasi Z di dunia nyata yang gila-gila banget sekarang media sosial gitu kan. Dan karakter dalam film tersebut menggambarkan fenomena anak muda zaman sekarang yang sangat ambisius banget dan juga memiliki ego tinggi demi meraih popularitas di media sosial. Sifat haus akan konten dan juga rasa takut ketinggalan ya atau FOMO ini seringkali membuat seseorang nekat untuk melakukan tindakan yang gak masuk akal, bahkan sampai rela untuk membahayakan keselamatan diri sendiri hanya demi mengejar views serta masuk ke dalam halaman utama platform digital. Hal inilah yang membuat film tersebut terasa sangat nyata banget ya, real banget, karena menangkap fenomena sosial yang lagi marak banget terjadi saat ini.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih. 2 hours later. Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Produa Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

0: Kalau malam-malam.
1: Kita lanjut lagi ya tentang dunia perfilman nih teman Pro 2. Ada salah satu film yang lagi hype banget juga nih, apalagi kalau bukan Avengers Endgame Encore ya, yang sukses merajai box office Amerika Utara di akhir September kemarin dengan pendapatan pekan pertama yang sangat fantastik banget. Di pasar domestik sendiri, film ini berhasil mengantongi sekitar 467 miliar rupiah, sedangkan pendapatan dari pasar internasional jauh lebih besar ternyata ya, sampai menyentuh angka 60 juta dolar. Secara keseluruhan sendiri, total pendapatan global film ini sudah mencapai 1,5 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 1 minggu aja. Dan pencapaian tersebut dinilai sangat impresif ya, mengingat film ini sebenarnya sudah tersedia di berbagai platform daring selama bertahun-tahun. Dan performa gemilang ini bahkan mampu mengungguli film-film baru lainnya yang sedang tayang nih, kayak ada Heart of the Beast dan juga Prime Time. Penayangan ulang ini memang sengaja dilakuin ya sebagai strategi pemasaran yang efektif untuk membangun antusias publik menjelang nanti akan ada perilisan Avenger Doomsday pada akhir tahun di bulan Desember tahun ini ya. Dan meskipun secara garis besar isi film ini tetap sama dengan versi tahun 2019 tanpa ada perubahan editing utama, tapi versi encore ini memberikan beberapa cuplikan tambahan di bagian akhirnya. Adakan tambahan tersebut berfungsi sebagai jembatan cerita yang merujuk langsung ya pada kisah Doomsday yang kembali digarap sama Russo Brothers juga. Kehadiran aktor besar sendiri seperti ada Robert Downey Jr. dan juga Chris Evans dalam proyek masa depan Marvel Cinematic Universe ini sukses membuat minat penonton tetap tinggi terhadap tayangan pemanasan ini di seluruh dunia.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Sering nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
2: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Teman Produa, itu tadi dia ya, di sesi pertama Jaga Malam aku udah ngomongin tentang dunia film ya di Produa Movie, dan sekarang adalah saatnya sesi kedua dari Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, spesial cerita penutup hari di Kamis malam ini ya. Aku pengen banget nanya nih, aku bakal buka topik yang bisa banget dan boleh banget kamu ikuti di semua sosial medianya Produa. Kali ini topik untuk mengantarkan tidur kamu ya malam hari ini adalah, kamu nih kalau misalnya disuruh milih ya, lebih suka tinggal di kota yang serba ada apa-apanya gitu ya, deket kemana-mana gitu kan, atau kamu lebih memilih tinggal di desa aja deh yang tenang, walaupun kayaknya kalau misalnya mau beli sesuatu gitu ya, misal ke mall gitu, agak-agak effort sedikit gitu kan, beberapa jam gitu. Nah, kamu milih yang mana nih, antara tinggal di desa atau di kota? Kamu boleh banget langsung ke WhatsAppnya Produa ya di 081-327-312222, atau lewat Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT, dan aku juga sekarang lagi live TikTok, kamu boleh banget join di situ, sama username-nya juga di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai nanti jam 11 malam.

Suka dengerin lagu yang ini. Ini

0: 2 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain ya yang join nih di live TikToknya Pro 2. Ada siapa aja sih yang masih join ya di @rripro2pwt. Ada Tommy, terus juga ada, aduh bahasa Cina nih susah banget nih, siapa gak tahu. Ada Mbak Aulia PR juga, ada Mbak Yeni alias Mbak Nanai. Ada Hilda Atika yang juara 1 nonton tadi ya, ada Mas Fatur Rahman juga. Ada Mas Irham Todi Prasojo juga udah join. Terus abis itu ada siapa lagi, ada Mas Miftahur Rahman, ada Ledger Spy juga, terus ada siapa lagi ya, ini banyak banget yang bergabung. Ada bahasa China ini susah banget untuk dibaca, aku gak ngerti ya, tapi ya udah itulah ya orangnya. Dan terkait dengan tema kita malam hari ini ya, kamu ini lebih memilih untuk tinggal di kota yang kayaknya serba ada gitu, jadi kemana-mana enak, mau beli apa enak deket, atau kamu lebih suka tinggal di desa yang tenang, nyaman, damai gitu ya. Ini ada dari Hilda Atika nih yang katanya pengen tinggal di desa yang pemandangannya indah. Nah, ini kayaknya banyak banget yang milih desa nih ya. Ada juga Mbak Yeni nih atau Mbak Nana ya yang lebih suka tinggal yang sedang-sedang aja katanya, desa banget enggak, tapi kota banget juga enggak gitu. Jadi kayak enggak polusi, udaranya sejuk gitu ya, tapi kemana-mana deket gitu. Aku juga pengennya itu lagi yang tengah-tengah aja, yang sedang-sedang saja ya. Kalau Fatur Rahman sendiri nih katanya, kalau aku pengen tinggal di desa karena lebih sejuk dan juga nyaman, apalagi udaranya bersih. Oke, ada juga dari Lexi ya yang katanya dia ini pengen slow living di desa kak, tapi sekarang masih di Surabaya. Oke, nanti siapa tahu kalau misalnya beberapa tahun kemudian ya kamu udah waktunya untuk pensiun gitu ya, pengen slow living di desa, semoga keturutan ya Lexi ya. Ada juga dari Mas Irham Todi Prasojo yang katanya dia lebih memilih tinggal di desa karena di kota saya dikejar deadline. Di desa paling dikejar ayam, tapi dikejar ayam juga by the way sih serem juga ya, dikejar ayam, dikejar soang gitu ya. Mas Irham itu agak menyeramkan juga, kayaknya sama menyeramkannya kayak dikejar deadline ya. Ada juga dari siapa lagi nih, ada Mbak Aulia PR yang katanya kalau aku enak tinggal di desa, apalagi kalau punya usaha sendiri. Beuh, mantap, itu udah harus di tahap financial stable ya, atau financial freedom. Jadi hidupnya tuh kayak tenang, benar-benar slow living banget, buka usaha sendiri, berkebun. Aduh, kapan ya bisa kayak gitu ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya pendapat lain, boleh banget langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081327312222. Atau kayak teman Pro 2 yang lain nih yang gabung di live TikTok ya, di @rripro2pwt, atau lewat Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Terbaik kamu.
3: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya satu informasi yang membanggakan banget tentunya buat kamu dan buat seluruh warga Indonesia ya. Ini ada prestasi yang luar biasa baru aja diukir sama atlet panahan Indonesia nih, ada Nurisa Diana Asrifah ya, di ajang Asian Games 2026. Nurisa sendiri ini sukses membawa pulang medali emas di nomor compound individu putri setelah terlibat persaingan sengit melawan wakil dari Filipina, ada Amaya Amparo Juang Cho, dan juga pertandingan ini berakhir dengan skor yang cukup tipis, yaitu 139 dengan 137, yang sekaligus membuktikan ketangguhan Sri Kandi Indonesia di level internasional ini. Dan kemenangan ini gak sekedar soal medali aja ya, tapi juga jadi catatan sejarah baru untuk dunia olahraga tanah air. Pasalnya pencapaian tersebut merupakan medali pertama yang pernah diraih tim panahan Indonesia sepanjang sejarah keikutsertaan di Asian Games juga. Dan keberhasilan dari Nurisa ini pun resmi jadi sumbangan emas kelima bagi kontingen Indonesia dalam ajang bergengsi itu, sehingga memberikan suntikan semangat bagi seluruh tim yang sedang berjuang. Keren banget Nurisa, semoga nanti akan banyak lagi, ada banyak lagi ya atlet-atlet yang bisa membawa nama Indonesia di level internasional.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau bicara tentang destinasi wisata alam di Kabupaten Banyumas, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Batu Raden. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 640 hingga 750 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udaranya terasa segar hampir sepanjang hari. Berada di lereng selatan Gunung Slamet sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto, Batu Raden menawarkan udara yang sejuk, panorama hijau, dan suasana yang mampu menghilangkan penat setelah rutinitas seharian. Tak jauh dari kawasan utama, terdapat pancuran Pitu yang terkenal dengan sumber panas alaminya yang mengandung belerang. Banyak pengunjung datang untuk berendam atau sekedar merasakan hangatnya air pegunungan di tengah udara yang sejuk. Bagi pencinta wisata edukasi, Batu Raden juga memiliki kebun raya Batu Raden yang menjadi rumah bagi beragam koleksi flora pegunungan Jawa. Jalur trekking, rumah anggrek, hingga foto spot berlatar alami menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil belajar mengenal keanekaragaman hayati. Tak hanya menawarkan panorama alam, Batu Raden juga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati cita rasa kuliner khas Banyumas. Menuan hangat, pecel Banyumas, hingga aneka jajanan tradisional akan semakin melengkapi pengalaman berwisata bersama keluarga.
2: Ini Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi ya teman Pro2 bacain yang tadi join di live TikToknya Pro2. Terkait dengan tema kita malam hari ini ya. Kalau misalnya kamu disuruh memilih, kamu ini lebih suka tinggal di kota yang serba ada dan juga serba dekat kemana-mana ya, atau mungkin kamu lebih suka tinggal di desa aja deh, yang tenang-tenang aja, yang damai-damai aja gitu. Ini ada dari Miftahur Rohman ya, yang katanya kalau saya tinggal di desa karena hidupnya nyaman, lihat gunung juga sawah. Bener, kalau misalnya semakin bertambahnya umur memang rasa ingin hidup tenang, hidup damai ya, terus juga sejuk ya udara dan juga polusinya bersih, itu memang harus tinggal di desa kayaknya ya. Jadi buat yang masih muda-mudi mungkin yang pengen jiwa-jiwa eksplor, pengen deket di tempat yang serba ada di mana aja gitu, mungkin lebih cocok di kota gitu ya kebanyakan. Ada juga nih dari Dwi 2919 yang juga sama katanya pengen tinggal di desa aja. Kayaknya dari sebanyak yang join di live TikToknya Pro2, kayaknya banyak banget yang lebih memilih tinggal di desa ya, yang udaranya sejuk, terus juga damai, polusinya sedikit gitu kan, slow living gitu ya bahasanya, lebih suka di desa dibanding dengan di kota. Tadi ada yang di kota sih, ada yang memilih di kota ya, di si Hilda juga katanya agak-agak pengen di kota aja. Terus juga Mbak Nana ya, Mbak Yeni yang katanya dia ini lebih suka yang sedang-sedang aja, jadi ya gak terlalu desa banget dan juga gak terlalu kota banget gitu, jadi pengen di tengah-tengah aja gitu. Oke, kalau buat kamu mungkin punya pendapat lain teman Pro2, langsung aja ke WhatsApp Pro2 ya di 081-327-312222, atau lewat Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt. Tapi untuk live TikToknya harus sudahan dulu ya kita ya. Selamat beristirahat buat kamu, mungkin udah jam segini waktunya istirahat aja, bobo jangan begadang. Nanti aku bakal lanjut lagi. Kali ini aku mau kasih kamu satu lagu dulu nih dari Molly Baker, ada Go With The Flow.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro2 kali ini ada yang lagi seneng nih ya, karena ada kabar membahagiakan banget nih datang dari panggung internasional. Karena memorabilia Agnesmo ini sekarang resmi dipajang secara permanen di Hard Rock Hollywood Amerika Serikat. Dan peresmian instalasi ini dilakukan ya di tanggal 29 September kemarin sebagai bentuk penghormatan untuk perjalanan karir Agnes di industri hiburan yang luar biasa banget. Kemarin sempat hype ya di serialnya, dan di pameran tersebut masyarakat ini bisa melihat replika busana ikonik dari video musik Long As I Get Paid dan juga kostum karakter Layla Hood yang diperankan Agnes dalam serial Richard. Pencapaian ini terasa sangat spesial banget karena barang-barang bersejarah miliknya diletakkan sejajar dengan memorabilia milik legenda musik dunia seperti ada Michael Jackson. Keren ya. Dan gak cuma pameran kostum aja, tapi pihak Hard Rock Los Angeles juga menyajikan bermacam hidangan khas Indonesia favorit Agnes selama bulan Oktober

Oktober untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara. Hal yang lebih keren lagi nih, hasil dari kegiatan ini bakal disalurkan ke Hill LA Foundation ya, sebuah yayasan milik keluarga Michael Jackson yang fokus untuk membantu anak muda di Los Angeles sendiri. Dan kehadiran instalasi permanen ini bukan cuma jadi bukti nyata kesuksesan Agnes di kancah global, tapi juga jadi momen mengharukan yang mempertemukan berbagai babak penting dalam perjalanan karir hidupnya sebagai seniman di satu tempat yang ikonik.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 buat kamu nih ya yang suka banget sama ngopi nih, karena kopi ini memiliki banyak banget manfaat ya untuk meningkatkan fokus serta bisa buat menjaga kesehatan tubuh karena adanya kandungan kafein dan juga antioksidannya. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya ada beberapa kondisi tertentu nih yang mengharuskan untuk stop dulu konsumsi kopi ya sementara biar nggak terdampak buruk bagi fungsi tubuh kamu. Salah satunya adalah waktu menjelang tidur nih, karena efek kafeinnya bisa bertahan di dalam sistem tubuh ya selama 5-6 jam sehingga beresiko bisa mengganggu kualitas istirahat kamu ya, jadi melek mulu seharian ya. Dan juga selain itu kopi juga sebaiknya nggak dijadikan pelarian saat seseorang ini merasa kurang tidur atau ingin mengganti waktu istirahat yang hilang. Hal ini dikarenakan kafein ini cuma memberikan kewaspadaan sementara dan juga tetap nggak bisa nih menggantikan efek pemulihan alami dari tidur yang cukup. Kondisi lain yang perlu diperhatikan ya adalah saat sedang mengonsumsi suplemen zat besi, karena kandungan polifenol dalam kopi ini bisa menghambat proses penyerapan nutrisi oleh tubuh ya secara maksimal, dan waktu menjelang pemeriksaan ketekanan darah juga jadi momen krusial juga yang perlu dipertimbangkan nih untuk menghindari kafein agar hasil pengukuran tidak mengalami kenaikan semu dalam jangka pendek. Walaupun batas aman konsumsi kafein bagi orang dewasa sehat di umumnya berkisar di angka 400 mg ya, atau setara dengan 4 cangkir kopi sehari, tapi kewaspadaan terhadap gejala sensitivitas seperti cemas, ada juga jantung berdebar tetap harus diperlukan ya, diperhatikan juga. Dan pemilihan waktu minum kopi yang tepat ini sangat menentukan apakah minuman ini bakalan memberikan manfaat optimal atau nantinya justru memicu masalah kesehatan lainnya nih. Makanya kamu harus perhatiin waktu mana aja yang pas buat ngopi.

2012 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua sayang banget ya, ini udah hampir jam 11 nih, 9 menit lagi. Itu artinya untuk jaga malam, jangan kalau malam-malam edisi malam Jumat kali ini ya, bareng sama Feni harus udahan dulu di sini. Dan buat kamu yang mungkin masih pengen gitu ya tidurnya ditemenin sama Pro 2, tenang aja, karena abis ini dari jam 11 sampai jam 12 nanti ya penutupan siaran, nanti bakalan ada jazz music. Kamu boleh banget sambil dengerin ya untuk mengantarkan tidur kamu, bubuk cantik kamu malam hari ini. So makasih banyak buat kamu yang udah join di WhatsApp, di Instagram, dan juga di live TikTok aku tadi ya, udah rame banget. Makasih banyak, semoga kalian sehat selalu dan juga bahagia selalu. Selamat beristirahat, aku harus pamitan dulu. Ketemu lagi sama aku besok di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku pamitan dulu ya, Feni undur diri. See you and bye-bye. Selamat beristirahat teman Pro 2.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat, pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya utang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?
Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian
Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran untuk sepanjang hari ini, tepatnya Jumat 2 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dua perbuatan yang terlaknat, yaitu buang hajat di jalan umum atau di tempat mereka berteduh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio FM.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi. Sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasih.

kasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

sebanyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kenau prekata seo, tutu ke lensa
3: e. Aijong! Vamos dar!

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya hari Jumat 2 Oktober 2026. Kita ke informasi terkait dengan persiapan pembangunan sekolah nasional terintegrasi di SNT di Kabupaten Purbalingga. Ini mulai memasuki tahap pengujian kondisi tanah. Dan uji sondir ini juga dilakukan untuk mengetahui kedalaman tanah keras sebagai dasar untuk menentukan jenis pondasi bangunan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
1: Ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD. Tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa pacar. Ceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
2: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Kapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Kapoktan. Nah, Kapoktan itu ada yang minjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
1: Naning menambahkan meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Ya, selamat pagi teman Pro 2, tentunya bersama kedua dividian ya. Waduh, teman kalian sampai nanti di jam 10 ya di pagi hari ini. Paginya boleh dibilang dingin, enggak tahu emang cuacanya lagi dingin atau aku kena AC mulu dari tadi ya. Dan paling enak buat manasin badan ya, biar anget ya, biar seger ya. Ngopi udah, enggak ada yang lain ya. Tapi ingat, ngopinya tuh jangan baru bangun langsung ngopi, jangan. Kasih jeda paling nggak 30 menit ya, yang paling benar adalah begitu bangun tidur ya minumnya adalah air putih dulu gitu. Tapi ngomongin soal kopi, aku juga punya informasi nih terkait dengan kopi ya. Enaknya yang mana nih, yang manis kah atau yang pahit ya? Waduh, kita akan ulas itu sedikit deh. Wah, ada yang suka kopinya enaknya tuh yang manis, ada yang bilang wah kopi pahit tuh lebih sehat. Apakah seperti itu? Stay tune terus tapi 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa. Produa FM, Purwakarta.

Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 nih ya, ngomongin soal kopi. Ada yang suka pahit ya, ada yang suka manis juga gitu. Nah, kalau kamu sendiri suka yang mana ya? Oke. Kali ini untuk merayakan Hari Kopi Internasional. Ternyata ada Hari Kopi Internasional ya. Aku enggak ngerti dah. Ada yang taunya yang ngopi aja ya enggak. Nah, tentu saja nih ada beberapa varian kopi juga gitu ya. Selain varian kopi ada juga kopi tanpa gula. Dan rupanya 57% responden ya ini juga suka dengan kopi yang manis. Nah, kayak gitu tuh ya. Jadi selama merayakan Hari Kopi Internasional, saatnya menikmati kopi favorit kita ya. Kapan sih? Kemarin ya. Padahal nggak tahu pasti ya, orang aku juga yang suka kopi nggak ngerti ya nggak. Jadi dikelompokkan juga ya, pada dasarnya ada kopi manis atau juga kopi dengan bahan tambahan seperti halnya gula, susu, sirup atau juga krim kocok. Kemudian juga ada kopi pahit ya, alias kopi tanpa tambahan. Biasanya kopi hitam ini hadir dalam bentuk espresso, americano, kopi tubruk atau juga kopi apa namanya ya, saring gitu ya. Nah, dari kedua minuman tersebut gitu ya, atau dua jenis kopi tersebut, rupanya kopi manis ini menang tipis dari kopi pahit berdasarkan sebuah polling ya, ini yang dilansir juga atau diinisiasi oleh cnnindonesia.com. Nah, sebanyak 3.745 responden, yaitu 57% memilih kopi manis, sedangkan 43% memilih kopi hitam. Ya, ini nih, kalau kopi pribadi, masih 50-50, kadang manis ya. Ya, tapi lebih banyak manisnya sih timbang hitamnya. Tapi udah mulai mencoba ya untuk beralih dari kopi dengan gula pindah ke tanpa gula. Nah, baiknya gimana sih sebenarnya ya kopi manis atau kopi pahit? Nah, ternyata memiliki efeknya. Efeknya beda-beda ya terhadap tubuh meskipun keduanya sama-sama menggunakan kopi sebagai bahan utamanya. Terus apa nih efeknya ya? Wah, nanti sabar ya, kita akan kasih tahu nih kopi yang pakai gula efeknya apa, yang tanpa gula efeknya apa ya. Yang jelas secara rasa pakai gula pasti manis. Semua juga tahu ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Teman produksi nih ya, ngomongin terkait dengan informasi cuaca ya untuk hari ini. Tau-tau udah nongol ya. Udah panjang lagi. Ada kemana sih punya yang hilang ya. Ada masih ngantuk punya nih ya. Lagi lihat luar tau-tau. Loh, udah mulai nih cuacanya. Ada ya yang jelas ya, kita bakal cari tahu gimana sih cuaca untuk hari ini. Nah, untuk hari ini sendiri ya diperkirakan untuk beberapa tempat atau kota kabupaten sebenarnya, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara gitu ya, Kebumen. Ini bahkan Wonosobo yang jauh ya, ini diperkirakan akan sama ya, di hari ini akan berawan nih, pas banget nih ya. Di Purwokerto juga kelihatan banget kagak panas cemeter saat ini, enggak tahu nanti. Suhunya juga berkisar antara 24 ya sampai 34 derajat Celcius. Itu dia ya. Jadi memang ya kita enggak tahu apakah ini akan terus bertahan dari pagi sampai malamnya gitu ya. Kemarin Purwokerto juga sempat mendung dari pagi tapi sorenya panas cemeter. Padahal udah kelihatan banget mau hujan tuh ya. Aduh, kita udah rindu ya dengan yang namanya hujan. Nah, informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk edisi kali ini ya di Jumat 2 Oktober 2026 selengkapnya aku lihat atau aku ambil dari bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kita ngomongin lagi nih terkait dengan dunia perkopian ya, antara kopi manis atau kopi pahit. Nah, kita ngomongin dulu kopi manis. Asal dikonsumsi pada jumlah yang wajar ya, kopi manis ini sebenarnya juga dapat memberikan beberapa manfaat bagi kesehatan. Seperti halnya meredakan peradangan, itu juga ada campuran antioksidan serta protein alami susu. Ini memberikan efek antiinflamasi yang kuat. Selain itu juga meningkatkan energi, kafein juga membantu menjaga energi dan juga fokus gitu ya. Selain itu ada yang namanya nutrisi tambahan. Jadi campuran susu ini juga memberikan asupan nutrisi tambahan berupa protein, kalsium dan juga lemak sehingga kalian yang minum ya itu merasa kenyang lebih lama. Begitu ya. Terus gimana lagi nih ya, di sisi lain ya yang perlu diperhatikan dari kopi manis ini juga bisa membawa dampak yang negatif. Kayak apa sih gitu ya, ada yang namanya diabetes nih. Kopi manis ya kekinian ini banyak menggunakan gula, sirup atau juga kental manis sehingga kandungan gulanya tinggi. Obesitas juga bisa terjadi, jadi segelas kopi manis dengan kombinasi susu, creamer, gula dan juga bahan lain ini mengandung kalori yang sangat tinggi tentunya. Jadi resiko terkait dengan obesitas itu ada. Dan masalah pencernaan tentunya ya. Karena kopi dengan campuran creamer atau juga susu full cream ini dapat memberikan peningkatan kadar kolesterol jahat. Itu dia. Itu terkait dengan kopi manis ya. Plus minusnya ada. Nanti yang pahit dah aku kasih juga buat kalian.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kita lanjut nih, kali ini bahas terkait dengan kopi pahit ya. Kopi pahit tanpa tambahan apapun, ini kadang-kadang juga lebih baik ketimbang kopi manis. Nah, kira-kira bisa apa enggak ya? Manfaatnya bagus apa enggak nih untuk kita ya? Yang pertama adalah menambah energi dan juga fokus. Jadi manfaat ini diperoleh berkat kandungan kafein yang ada tentunya ya. Terus juga adanya tekanan terkait dengan resiko diabetes tipe 2. Jadi asam klorogenat atau jenis antioksidan pada kopi ya. Ini membantu tingkat respon gula darah. Serta adanya menjaga mood agar tetap baik. Karena kafein yang ada nih dapat menjaga mood kita seharian. Serta menjaga berat badan. Kalau yang manis bisa bikin gemuk. Justru kalau yang biasa saja ya, alias yang pahit, berat badannya bagus ya, alias tidak bertambah ya. Karena memang lebih baik minum kopi pahit sebab rendah kalori ya, serta memperkuat adanya daya ingat. Dan kopi juga membantu menjaga fungsi otak serta mencegah resiko penurunan fungsi kognitif lainnya. Lalu juga, apakah kopi pahit itu tidak memiliki dampak negatif ya? Karena yang jelas kalau dibanding kopi manis ya wajar ya, ini beda banget gitu ya. Nah, terlalu banyak kopi pahit berarti terlalu banyak kafeinnya masuk pada tubuh tuh tentunya. Sehingga membuat kita merasa lebih cemas, adanya insomnia juga, terus juga menaikkan tekanan darah ya karena kafeinnya banyak. Dan terus buang air kecil, itu dia ya, karena kandungan yang ada ya. Dan yang terakhir adalah masalah pencernaan. Lagi-lagi masalah pencernaan ya, baik yang manis ataupun pahit itu sama. Jadi kopi pahit ini sifatnya asam, sehingga bagi yang punya pencernaan sensitif bisa merasa mual, mah, mules, atau juga merasa adanya GERD ya. Maka dari itu kalau belum terbiasa ya, lebih baik dikurangi dulu aja kadar gulanya, less sugar dulu aja, baru nanti bisa pindah ke kopi pahit ya. Takutnya lambung kamu yang kalah tuh.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih bersama Kedua Dividian ya. Di kesempatan kali ini kita akan cari tahu juga bagaimana situasi lalu lintas di kota Purwokerto dan sekitarnya ya, di beberapa titik juga yang bakal di apa namanya dikasih tahu langsung ya dari salah seorang petugas ATCS di Banyumas, dilihat dari pantauan CCTV yang ada ya, bersama dengan Kak Taufik Gunawan. Halo Kak.
1: Halo Kak Rudi.
0: Kabar gimana pagi ini?
1: Oh pastinya sehat Kak Yudi, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah masih semangat. Kak, ini untuk situasi lalu lintasnya gimana nih Kak? Kalau dilihat dari ruang ATCS di Banyumas nih Kak pagi ini.
1: Lalu lintas di pagi hari ini terpantau cukup ramai nih pagi hari ini. Masih beberapa kendaraan terlihat cukup ramai di simpang-simpang yang ada di wilayah perkotaan Purwokerto nih Kak di pagi hari ini.
0: Oke, mungkin bisa
1: dan
0: dikasih
1: langsung
0: tahu
1: saja ya Kak ya, laporan pagi hari ini dari Sisirum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan saya Taufik Gunawan, dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini tentunya masih cukup ramai ini, dari terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri. Lalu lintas masih cukup ramai dan antrian kendaraan